0: amisu ragule abalani gubungi yuno
1: seraba amisu do hundi tempu gubungi yuno luma latara abau do banyame atri yanu la ahu do gubungi yuno gamalumu mamisu rabu ikuriru le bongu di boi tibiti tempu le degaderege wani hongi betu gubungi yute halubo nye hagoni chaguni uburu gule sandu boi logu biyan vein biyan hati abame nona habiyan gefetia taudogu ususu tu luhapuri chiyani huganu luma gebungi yu Lagu milu biya sa uru wa vembe biya gefeti ya haguya hagenga yawa wali biya tidi mwewe to olivu lumo biya lebu sa nude lule ligivu gebe ipungi lela bule mesumu bo ahengi abuse luti la tidi uriba tihon higi regituba watu gemeti hayumu loge abame hagu dunia haga niyo sunsuina kubai itara tilove wa furumye guari lebu seti la tidi uriba tihon Gabafu kinye gefeti ya haguya, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi yu adimure hayumu luginye. Gabafu kinye ginye, luhadogo ni tu na hitume, luginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni kuriboni, sagu habuse run. Dame mekumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima alule afri kuboilida gefusu, le mebe wabuihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilagubwe. Aba meherete ruruwagu, didaneme rifumbebu uburu gule Jerusalem, lenye lukwe ladara wakuo Jesusu lagu kuruwa, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye gumie gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu kubanya, lauhaubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, La diga sufuri guda hamuti ya meha biya profeta guhagui.
0: Gamalumu, lari ya uru wewe yu dimi iligia, aba lagu yu guagudu ni ya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi kihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya kubai.
2: Warihu mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arihi guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu ludo aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba howe gu sedu milu grigia la diga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichi gu inebe se ilubungi yu le sielu bai la diga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gu umala liburi here ti sielu gie.
3: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchuga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi arinye gaina.
4: Tenki wanyabu wabure mebungi bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladunga raguba lila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arui ha. Gani briha neshane, chiluha wei ilum babaiha, chiluha gie da lum baguse lagudu ya hilagwai. Aba mirichimuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bayahongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilum biri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri haniku. Hara inchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregu adile wainamuti.
5: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tilasali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu getugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leikini tira udamele tagura. Aba tagura uri tuguya aba ugurira le nube le dera gudu la guma di halina su flasu ke shila waba badu lani na guma de ni le laut grab aba lagi daruni wa tire toy aba la nuga ni wa lubungi lwa gun lal aba tanura ha uri tuge lidu flasu makairo di le nyi lubai ara selila bungi ubare tuba lutoni giruni wa nyi lwa gu milu bia sa uru awe iwe lari ye aba nyi la aba uri busiel nyi lubai la gendo wa arkangeli migeli How lani angeligu luma dragon. Again the guati dragon, how lani angeligu, aba haferi du ni uribu. Aba mabara yala siel. Aba lweiti la saganu onwe bu dragon sieligu. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas. Le ye habani sun ubo. Ligi hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu lani yegu aba umala li heret sieligu.
6: Shemilha li asal baruni hon grigi ubo wago. Jeliha li laruwe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi bumi haduru mwadunga nyureichi ganyi hape haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu, luma lau ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enlu ileferi di roni habagari, aranse li duti enlu home. Gunda ala lumo iti sieni, gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi agu ha agano bwenye ubu wago luma barana. Lugundu yundu ya mafia humo la omwe pu iganya la duga sugudi ni muti la urusu rugali la nidani.
0: Dati lani hiba idiragon la gufi wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya lani na agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi lo idiragon ligi. Lenye balbo itonu giru wa lwagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya saraku duna kai duna churunutu. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugui. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguya, aba lahore chumua. Aba la churu ni sunduna le ligira gudube i dragon liumulu gugui. Gai timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudume lau le lubebe bungi. Falahamai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
5: Apocalipsis Capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichig. Dis ligancho. Nyenye ridi lau ka ligancho. Luma iri burile aubai. La naba goi bungio. Lau kana lichig. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kei lugudi os. Liabi liuma kama liuma liu. Aba lichiguni dragon lubafu luma lala lu. Luma sarago bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago.
7: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru watige monstru ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha, lagu biyawe biya hati. Aba ladugu itara. Adimuna hati uribati lagu bungi. Anaba lay liri. Lani sanduariyo, hama haa siyeluma. Igiru watigie lu lagendagu hama lani kubungiyo, dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba mehahu drogu sun haa, ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa, uwa banya, hiri buriwanyo luma gen. Lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
8: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda inumua rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine latimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuari. Aba ladigu, luhahu dragon sungurige haubogu kubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lumua rugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haubogu kubaya lauburi milagu le ubai. Lichigu ubafu lu lu ladugu ni linyuwaru furume guwarigu monstru. Aba ladugu gudu aba liyawa monstru lega wago bani chanti animowe. Aba libihi habia ma monstru bafu lu lichugu ibagari tu liawa furumet monstru lu tadimune ha lumulu tafar gunia sunha mahu drogoti atu adiga tigia lu sunla grigia wena mohanya nyubriginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lu lichugu aba mak luagu hahabu le honwer o luagu la hereb lugia uala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o li numero liri luagu. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati, aturi ya hele li numero monstru. La diga li numero la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa urwa wen sisi.
5: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadir milu grigi ya luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, sielu ge kama namuri barana. Kama gine la dirgu daba wayuru le heret. Itra lia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadir milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe seilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumatia ligibuge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwiri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
9: Inebe la mwingi umu rugu kuye mewengu ilu chinduza tanu la busra zimu. Kutubo huma mule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
10: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubong. La diga tabacharo da gudani, sung nechani, lau diven le lanina, liwie ligabili tosenu.
0: Aba liabi aba ya haru wa angeli, aba larinyegu lau umala li hereti.
11: Le audu raguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luho o le reberugu. Lato kwe diven le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasandibay. Laware ruba, lugumule liwatu le asufriru ludubalia, lu sundan. Uwa kwe emera guni ni veyogo ni ayevo, honha awudurugoba ya lu mosdu, Lumatuliawa,
0: Nihon ha kawagubani liri. Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu lania guwaba umalali nyubi tisielu geno.
12: Abul habile, fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itara lia lupai, emera ubalita agen hawati umari. Aba melidi leha duwe uwarhama, linya sifi isama.
0: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wuguti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafuridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala lihere tinu le nyeibe ligibo kuduweri, laniye galo.
13: Dabu mbaluba gile, ladiga chiliha da aluba aluba hani. Adiga funali nadi.
0: Aba lasikura gudu no lenye bay luago duweri laluba gale muwa rugugi. Aba laluba. Aba yeti lafri du aba ya angeli tida gale tempo lubungi to sielu montau gine laluba gale hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli lida gale latari. Angeli ligia gabafuti luago watu gemeti le luago bay latari ligia. Aba laguwa run nule tau bay laluba gale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
14: Dabu mbaluba gale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong ladega funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia lalu bahagle muar gugi. Aba lalu bahanu bayi bayi to muar gubong. Aba licu gunu lidong agai dina le lanina ligahi bungi. lenyai lubai tari bisa wago. Aba tari bisa wago bayi bayi lina agai dina bau gudi libiti buruk. Aba lafri duhita lina gagai dina ligi acilu nomo ninyo hafuna no gabai. Kei buri irua sa kilometru geyegu walau.
5: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya ome busa inicielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angel guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat lagi kama hamuga aba bara nale bidri ulau watu gemetilida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu bara nale bidri ligia tau aripato lichi gumbungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
7: Wairi ti ani buiti sunle adiga balibe. Wapure me bungi sunti gabaf. Suruyu liya sunle batudube uwara uwa. Bukuye le luwe te sunle asha. Kaba sama nufu de buwe kwa mungu. Kaba sama dimure ha buiti buwaba. Bukuye le bire me diusana. Hayabi ba lila na sunfu lasu. Aba me hau dora ugu. Nadiga ariwa liwamu kuitu la sunle batudube.
0: Lari geti sun kate ile, aba narihi ni fulasu le standu tumabui tida le templu bungi siyelu. Fulasu le nye inubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagragu tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagur gahara nagwa golu chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadage kate gabakari ti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu. Lu kada aba hada ge sedu angeli gwagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. Siyati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gwagi.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagia ti dage templo.
14: Heiba atu ni sed kopu le lauba ilanari ne ligani bungi ubo wagu.
0: Aba lidi frumi ti angeli, aba latru ni likopu ubo wagu. Aba lasali lego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Udugu wa hagia lo. Aba latru ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba latru ni hiru angeli likopu luagu buri duna, luma lise se duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu lanie gu angeli le gabafu bai luagu duna.
9: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna hita. Buingi usanduti, buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguya guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni ha sandu bai. Guento ati, kuraku ta adibu hita unhom. Eres biru nyile hadina bai.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
15: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blau isu runi luma richagwe.
0: Aba latru ni hagadri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura runia grigie lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lerete nuluweni gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubai. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaidu lunyai la umalu hasugiru uruwe guha nyibi maya loige obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu iwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monstru, numa liumu lugunye profeta le yebwe. Itra haya sifri gu uribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu onda ragwaya sun uruwe gu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
12: Goni vihumatia, ladiga sorni bai niabi kei liabi hiwerti ario. Fulese wabaile agabu duwa nyubai, anuha ladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lui larihun libusi gai.
0: Abati hondara gunia, uruwe gulida fulasu le giribai, arimahedon, dida herenu hebreo. Abati laturu ni hased angel ilikopu garaba lirgu. Aba lafri do aba umalali dida gelala urue dida templo lariega.
16: Adeguruan.
0: Aba yelaba la piri haniga. Arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumu walau aba haraba kanali heret sigilau sun haraba kanali le dagali beluma genyin kama grike ligibo kupo. Aba lafani neku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagullu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guweiri tile Babilonia du lahu luchagudu ni dime ile lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubogo luma sun wubu. Aba gien laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gen wagu gringe. Hurburiti chile lumo saa liburu. Aba hanaba guni grigia bungi ulagu. Ladiga, aba la abai chuni hanarimet.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Aba tliabi aba hada ge sed angeligu, halau ba sed kopu, aba lanie guno.
17: Higabu narufu dali tabai chu ome buhoru tonyumbo ligipo gusaragu dunabon. Agana manyurue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lao dimingle lani na tahoruha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sanga. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Biriwa yulinya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagubai tanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
18: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru luma sunu wele liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu na luagu Yesu Kristu. Da nari bali kata ile aba taweri du nanigi aba tilaria go angeli ligenu
17: kawa go taweri da banigi na subu dere bidali mini tawuri tobun la usu mostu le anigi baro le sede be ichivi disi ligancho mostu le bari ba igabaga ritimeha gamanu mo kwento uali la usu lira la mude rubalinda ke fusu le mebe haba ilubara ke lidi lido la gumu mulume. Agano banyo buwa guha uo pehiri buriwa nyutida liburu tulani na ibagiri luma gela dugu ubo. Tavweiri dubahanigi dame harihi ni monstru ule meha gabagiri be ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chu au luma gufananda. Sedi ichiki ligia mini la sedi wubule wagu pe nyu tawuri tuguya. Sedi meme ichiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadagi uruwegu hagia guhuhali haruwehi. Aba hadagi laruwehi. Wento, le aba miabi ngili, la meliabi hagumu hon larui habalwagu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento, ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada gesede, ani lidi nyalido laguincha wagu susu inagubay. Disi ganchu le barihubay, disi uruwegu ha magume saruki yebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, Hichi gubai habafu luma haruwe na luma unsuru. Hagenda gubaluma mutu gama lumo nlagani rubanya. Adiga habure mesun habure meligia haruwe tegia sun uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Aba gie larinye guanghe liligia nu.
17: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu unsuru. Lememe disi beguruwego, teyere guduba horu hon, aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki beitugurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utida uhanigi lunha dugu nile labuse rube. La huwara dulunhe deregeroni habafu kaisi uruwego luhidera guni monstru, tarime agufuli rule lariengu beibungiu. Vuri toparihibo, tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús kateile, aba nanihi aba ya angeli, larani no cielo ye lao saragu bafu, aba larungo gatu ubo lao limiri. La guara guati lao umala li hereti, lariñega.
14: Abre a Babilônia to oiri bom. Gueto habi en harumafia no. Harahu de guade de sun. Hauye de sefri go uribada. Habi budinu ruhiyete. Ani iere habuti. La dega sun la necha nebu. Bacharu en Allah. Divin le lanina tahoroba. Ani agano wanya iluru itego ubohutuma lida tahoroba. Risi hanya. Alubura hatinya buriha ubohwa gubanya. Lida ye. Luwende tau sera gutungu.
0: Abe tinaga bulari ego abai umalali nyubiti sielu ge.
10: Furika ma Babilonia ge, hugi ele nani go. Mafara hamanto la lida tifigon, luma lida atabai chunua. La tega kibe gwa li tifigon, dariru la chunu le sielu. Ani harita gwa li pungi lo agu kuriba. Adega humanto Babilonia ke itadega hum amu, fai humu dobre lo ile tadega bui. Ruha maba umi le here timati, bian wei afetun. Sugulo le tichi bui hum amu. Sufri yuduta humumu, kemine tedelege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia gata tida atanigi.
18: Nyu niya yaka yaba unruwe, mama nuwe yaba hinyaru ilali tumali, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, abame takudu la watu gemeti. Ladega gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano, hayahu baluruwe itegubou. Haga noba ya tuma lida salufri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
3: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bai. Babilonia uburu gule gabafu bai. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie alugura hatia buriha ubogo kubanya. Kuteme kwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti kupali, mira, Ibinye diwei garaba fuluaru finu tu luma turigu. Baruti yagia anima luguhalonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugu rahon. Harinya kubalu uburu guligia.
16: Uwaru furuda burito seme bombuma tomeha hisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye sunirisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri dibali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburugule heredur badise le hanufu delwe habai chun ayahu heina asakri heina abame harinyagu
16: fugi abu uburugu wairiti itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finuti tuma daugwa tokoloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perula lida murusu ora Gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule li lagu du uburugu, aba haguwaragu harinyaga.
16: Kasa meha amu uburugu, itara beike yonwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuwaha, asakriha, aguwaraha.
10: Fukia mu Babiloni, lewe weiwe. Risi enyaye mefunha gakune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilida rendumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule suseri duboi, du Babiloni, buguye siyebe, humahungui apostolu, hama profetebe, hama sunlani bubungiu, la deka aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
11: Itara luba la radi da gudini wa Babiloni uburu gule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadagi metie bida nika uwiri magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida Magambu wa digialime, arenchu ni le lanina maria ibida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. dari wali hata profeta bu, ha mahalani bubungiu, luma hata sunha afara waguba ya uboa bu. Dari wali hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya katele, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua na ha.
4: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaru ni weri ulume ubafu. Laduga abusira kudaki lani wa ni luma isuru ni. Siyadi lari uwe buhoruto agadi ubali na po ulau kusalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kutuamu.
0: Aba ya hagua na ha.
19: Aleluya.
4: Aleluya. Magumu be la muda irutukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muarugu. Hudugu wa tenlo bungiyo le nyubay luagu lala. Aba harinyagu.
9: Itara la, aleluya.
0: Aba di lagabu, lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiyo.
20: Buku ma uwehi kunilu bungiyo, sunhu guja le esedi dugali, ani inebe la kun, weyanya nubrigini.
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna numa wayuguru hereti. Agua raha.
9: Aleluya. Gumese li wabure mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guwama. Buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gume ilu. Latika chiriha lidani la mari yedumu du. Aranse uladani. Tauta daura gun linu tofinu. Haruma animiri tukuya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abad lania kuwangi alinu?
15: Baburika, fulesi batinya ha misru akobanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lania kuunu?
15: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
0: Abad nahu durangu ligibu kiangi liligia, abad lania kuunu?
15: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubani lugano te Jesusu, lu la bungi bahu duragua. Ugano lela nirubwe Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti awari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribwe, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadaragu linu to finutu. Harutu. Haruma. Warinyo hagia hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chogwa lo mebaiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
16: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agora gubei lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielu. Larinyega.
9: Higo ugu, ondara kwa kuma lu ome wala dina ragdu buingi. Hau kuma anuga hagari uru egu kumati matinya ama bugunya ganyetinya. Hagari du gabayu hau sun ha awari habalini. Hagari du sun hawuya yuku girigia. Dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyiguriginya kai waina muhu.
0: Abad narihi ni mosturu ama luruwe itegubou. Hau hanigu ondara kwenye lu agenda gu lumale warinyo bayi lau gabayo haruti hamalani. Aba ladangri monsturu uware luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibuge monstru. Lauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire kwagida bayi hongu walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efein, to afuri hebon liumulugugien le warihu bai lau gabai aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larigen aba narihi aba angeli larai no cielo gen lau ligelen fusu le mebebe numa aba onwebu grigri luhabru aba larga duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagra guni logo milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyen lubai la dure aba lichigo aba sei logo bena lume yedu dige la yalla nechanigo dari las gun milu irum larige me milu irum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi boyo bafu lu hagusere gdu nyu haya logo ari enu mutugi hawani ha meha adirru bai chigu loigi ha puri cheni lerenu bungu luma loigi ha dimune ha logo Jesus Cristo ha mahudu rogu maya lu monstru ni tu liawa migi no hagi lu lichugu liri hereberugu o logo la harun aba nani ha saru lida ge owe ni lu ya habagari du aba haru ha ora luma Cristo logo milu irum aeti ha hibri hilaguanya masaru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum ania furum yeti bai asaru ni lida ge oweni fulese watia suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge oweni mabafu de libia ma oweni hawago lubara ge lira lufadiri ni go bai bungi luma Christ aba me haru ya huara luma lwago milu irum dame sugal milu irum ligia ligia me ligira wagdu mafia lida ge la daruni aba me lafridu lu leye hani necha ni gulida sungu bo lafri duba eye denya ubafu brile gogo numa magogo aba melonda raguni ya hanigo lu uribu ani jibe baya kei lisako unte barani itra liye lubaiti aba hafu ridu suda ragu hagia lidange sun ubo aba hegeye duguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ya bailo le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielugi aba lagu dunia sun sun ina kubai mafia dile ye dubalia aba laguru ni walido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufu lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanye ari ebu weyo gulo sunda aba dnarihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku aba lagumu chagusielo luma ubu uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waini mwanya hama nyibiriginya rana ligibige bungi aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wagudu hilaguanya logo brikate ileme hadugu bai segu leburu wanyu bai tida buri liburu tugui deregele muti ya barana suha wago bai lida deregele yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu abati hagusera wagudu logo brikate ileme hadugube aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti lagunu lau ti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lau ti watu gemeti.
5: Apocalipsis capítulo 21.
0: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo gumu gwa buga furumi ya tisielu luma furumi ya tibu ani uwa alibu gabarani au huwa aria numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu gen luma gebungi arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu larie gwa aba umala lihere tisielu gen
19: ariha ba agana wati bungi uhada agrige gweto lagana u bahama ani hagia ba lumutinia bungi umeme bahama luligia la habungi te laraga haba isun haguira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladega sigaha furumi ya tiburikate
0: abati larinye gu bungi u
21: ariha ba adega lumuti sun kate iserime
0: arinye gatigie
21: babudiga ladega inare ngiti dimuri brile aniganyara ti lafie nunu waluwa
0: larige aba larige gunu
21: Sunha na dugni sun kate le, au alfu le, lumo omene. Lagume se ha, lumo lagumu chagle sun kate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi rubayi uriboni, herisi rubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufi de banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa ne de banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, Hallo be sed kopu bui hau sed hagum hu ige abalani gunu
1: higab narufu daru adari bu tolani mutu werio
0: aban nabru halabu lu bafu sifiri sandu abalani gne lwa gwa ba wubu weiriti ani iyu ligi abalarufu dini ome buburu gu sandu dile Jerusalemu larani nu sielu ge lumagi bungi amireti buburu gu ligi alau larungu nga bungi Itera linha lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti, kei dubu le hasupe. Harungonga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia, lau dusu bena keyagu lau upurugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena, lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ye lagu buri bena. Uruwa ye bena loige ubo ila nyenge lubai la boucha veyo. Iru aloige norte, iru aloige suru, luma iru aloige ubo ilenye hilo bai lali dawei. Dusu nye dubu lebu barie ilu ligia. Lau, hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubarie ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani barieru iru wa wei gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende kidawati lebo bari iruligia lau sunu uyeri dubu buidubiriti. Le furumieti lau hasupe. Le libiema lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le lividu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabure mebungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga, luma gie weyu ni luma gie hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la irungunga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi, lulichu guni lubungiyo. Madora waguba ilubenari weyu, uwa baigie aria bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buriwa ya bayiri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba ya ibelu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leishi kubai ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo, luma lala mudun lafuri. nyinyi duna ligia la mida wa lemeri uburu guligia. Ani luago binya loba duna ligia, nyinyi lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agini dubay dus weyasu lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana serimi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nika tanya ilu labu genla lenye na kubungi. Nyeibe ilala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame hakuturogo lani gulu. Hagagi budaguba luma bungi. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime hari ya bunye. Haga na uti ya nyei. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga dagituba wabure mebungi yu hao. Abame haruwe ha sunda. Lari gie, aba lari ya kungangheli ligia nu.
17: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waluago, ani wabure mebungi memele ichi gubay dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufu dunile lumbay la susere du hon lani gumadise.
12: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu baikasu lau lugano te bungiu, le buru yu baitida libruto.
0: Au huwa, agamba numuti. Ari henei buri kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lari ya gunu.
17: Madiga paile. Lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun haa diga banyagasu la ule bolimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Ani ya gatigia nu.
17: Maramu dabai lugano te bungi le burimu nyi baitida liburu to la diga garafa li da anu la gufriru. Igira banya ha vuriba banyalung ha sigiru adago vuribani. Havie banyalung ha sigiru lida havie. Anha ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
12: Aha, madisa li niyabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la digu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
14: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi lida ye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha, nisiye habubanya lu eyeragune, herederu babougudi.
12: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subteregudu nisumbri katile hontila na buriligilisi. Au laduko wagun uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariyaga tisifiri sandu, tuma adari.
6: Higabu!
0: Legi ya gabu bai, ari ya gala.
6: Higabu.
0: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi eti gurana lita ge duna le ichi gu bai ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bani lugano te bungiu, le buru wanyu bai tida liburu to. Veri dinumuti ya loi kate ile. Le ichi gu tilamu kate ile, la gawa da gudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilida gen lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. La gidaru bai gine lufana lida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gusandu ti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
12: Aha, madise li niyabi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
19: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugo she Nason, Nason lugo she Salomon, Salomon lugo she Boso, Rabo lugo she, Boso lugo she Oed, Rutu lugo che, Oed lugo che Hese, Hese lugo che Uruwe Davidi. Ayaha lagucha go lumage Davidi lumo adenruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tome he lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon luguchi be Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babylonia. Ayaha laguchago lumage adengreni Babylonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bei Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Otoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri hon wasalbara gule. Itara lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ra gutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michi gugati durun. Dale aniha lubai arita gwa luago kate le. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
8: Jose la bunga wagunga vidi. Manufu de Davalu beresi binunu Maria kesi bumani. Adegairanu le lube itagaran duni. Lumo ni asifi risanu liabi. Tagaru de baba irahu. Aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dega la salva rubanya la lumutu ni lida ge hafigo.
19: La susa re duba isun kate le. Lo lagunfu li redumure le la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
8: Babagi na tupa aba nguburu ito toga ni ngiri. Aba metagarudi aba iraki. Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi umama.
19: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
2: San Mateo capítulo 2.
19: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hatilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba halga daha hariaga.
13: Hagei saharu e tehuri ule agura houbei? Ariha omaru luaru guma, lege obu le nyenge lubei la boucha veyu, wayabi en luahu drogulu.
19: Dale lagambu ni urue Herodes kate le, aba medera guaga duha alila housu Jerusalena, aba ti lagua run honsun habu ti gufadiru gulida hafinha huriyo, hamaha arufu da habale lerudu Moises hongrigia, aba lalga dagunia halia balan lagri houa Kristo. Aba harinha golun.
22: Belém, le lumu arguba e judea. La diga italinha laburidini profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea buguya abalida ge buru gueri gutima tilida mole la usun binira la diga lafri duba aba abuti bidanya le lube loni giruninya numutuni ha israelina
19: aba tilaguaru erodes hon aturi hete waru guma aramu daguaru aba lalga dunia luagu tima dan le tarufu daguaga le waru guma tungu hon aba tilona hania belen.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Abba, mija.

0: Muévele, mabuy du tilin, chenguti, aba lagudun. Au, lauduna na badi serau. Arufu de logo sacri hadun la. Ahitele lumbe lien binarigi, la badi seribadun, lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafuti noi, dari lum, madina na, ni luna nugunu ligay ni lau. Anui haru lichopuli en luhaburu. La ruma da gadubai trigu, aba me la nua dahani lida ge sagadi mabuihel. Aba me la reiduni trigu, gudalei me sagadi le mabuiheli. Lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
1: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri bai hordan. Le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni. Aba la ringu Jesusu.
0: Au lungu bai babadi seiruninu. Bugu ya lu bai nyubu inu lungu na badi seiruni.
1: Aba la ringu Jesusu lungu.
2: Itara luba kwento. La daga lunti wa daga ni le lubay bay bungi.
1: Aba labadi se ragduni huang Jesusu. Lari ge labadi se ru Jesusu. Aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre cha gusielu. Aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
3: Ani haliru lehinsie boinu. Le awwe ome gulandu munda.
4: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba la nguni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchaguni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinya galun.
5: Ahen lirubu bai bundiu, saligo agadabai dubu le feime.
1: Aba launa bu Jesusu.
6: Tarin hare le nenu bungiu, mamaru bai tau fain ha bagri de grigi, a bagri tu bagin a lau sun du mure le larinha go bai bungiu.
1: Aba ti la nigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio, aba la wari ra gadu ni tabulu gu tempulu, aba larinha go lun.
5: Ahim dirubu bai bungiu, chuba bai yage lu hinabu, la diga tarin hare le ru bungiu, Larinya ku bobo gihon lani angheli gulung huni giru nibu. Hanege bati ku haha buru. Lung macho gara bulna bugudi luagu dugu.
1: Aba longna buni Jesusu larinya galun.
6: Anega tugien lenen upungiyo. Mausha ko bai babure me bungiyo.
1: Aba lanige ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowo gubai lung luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
5: Nichi gubai sun lebon aha buahu durahuanu.
1: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
6: Disse ba noi mafia. La diga tarin hare lerenu bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahu durahua. Lun ruguba ginye beseri vida.
1: Aba ti la disse du mafia lue. Aba hayabi angelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu. Aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le arinya gu bai.
7: La geire Zabulon luma Naftali, lida luma lubadu barana, luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti Jordan, Galilea. Le nyeri lubai agana baka mama banyak kuri. Kui hame halida bai lukuri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kugui ala me halida bai namunyo unga. Lani na ovene. Arugo unga gida bali hau.
1: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen. Larinya ga.
6: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
1: Eibuga ina linya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
6: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaharigadun me gurigi ya nun lunani kume.
1: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguatia. Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ogune luma haguchi aramadaho heseni. Aba laguoru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higirunu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulaso. Aba hala puriti ani uganu buiti luago ti larue habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambunu aluago Jesusu lida sun siria. Aba hanigani sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rigo sandi. Igairugo haga wago bain lagubri sifiri. Hagoen hadibanya. Hama haderege danya ugugu aba larei da guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti galilea gia. Lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agoge judia luma loege obo ilen yenge lube la bocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
6: Ulese watinha ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go ben hon lu hebeluron lidon la ruin habungi cielo. Ulese watinho ha ayaho banya. La diga lichi go babungi yukuras hon. Ulese watinha ha uno bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubai mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magra buhagia lu ha digni lugunda bungi. La dega líder go banya bungi lu ha dugani. Fulese watin ha go deme ha bubanya. La dega go deme ha bubai bungi yo hon. Fulese watin ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watin ha watik mari do banya luago darangi la. La dega lagu aru banya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watin ha sufri ru banya iba ho ni luago ha dugani lugunda bungi. La dega hebele ru ba lidon la ruin ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamon, arinha gagia son luyeri yeni huago, luigia, nani guhoma. Gunda nyo huma, la diga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, itara linha mehaginha eipa honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
1: Aba la sigiru Jesusu arinha ga,
6: itara hinha keisalo hon lila na ubole, gamalomon, ahin leferi dira salo lubasuan, Kabagia un hula, o alume hula ni ka un loidigia lun la gruniwa, aba me hadigra go ni gurigia. Itara hinha ke lampu hon lila na ubole, aba uburu go le luago te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gien aba lampu lun lichigu nua tabu gien aba gafu, luago dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hao sun ha muna dabanya. Itara huma gien, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti leha digu bai. Aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chi bungi le siyelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere liluru du Moisesi. Ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere. Ni abia agunvlirei. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidaron wabay ni aba punto, ni aba lectura, lida gien liluru do Moisesi, darime lagunflirun son katei. Ligia lelu bay ishigu ti meberesenye, luago furume warga gomadi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabay lida gien. Arvu dah ligia hongurige lunha dugu ni libe lela dugu bay. Nyura bay lanugunu ayagata sielu lida laruin habungi. Ahin ti le nyudu bi lau sumburi gu madi, li dan lu aragun, itara ginye la rufu dahan, wairi bi la nungunu wa yaga ta sielu. Nariyan hare hon luago ahin la mabuidun li gabri houseron sarago wei yaso, ha wei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi, hama fariseo gu, me bel badun li don la ruwe ha bungi yu sielu. Agamba humali luago ariyo waguwa li lameha hon hagushe gu lu mafarhan huma. La diga furume warga lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. Kama lumo narinhare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di, la gusera guduwa ba. Leane guti lungiri geli le di video watao loagi nye umalum mafio gati. Itare liye lubaiti, ahim banunga bidebe se loagun lani bungi ulatari baunyin ababarite guni lago nihi lan kate li dan furume wargu gurigi buba. Igire bai le lubai bedebe hani nye ligi bugin latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigie meti, gayara halime bagiri budun loagun latari ichi gai bidebe se. Ahim abunsera aba gurigi la nungu nibu ligi bugin lurudu, beluba lidun uwaru ni luma, Luago hei buguni wago luai lederege ru nibu lun agusere guduti. Lederege rabu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupo di gulan yingin dari bafaye ru ni lagu mohon gawana. Agan badun luago arinya wago alilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi aguari gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, Tidat lanik. Abun lubai ti lafigo gita bagu le bongwene. Saga bai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu befer dilu ni aba lidange umege gu ni le buagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bongwene afigo gita bati bu. Duru bai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu lefer dilu ni aba lidange umege gu ni le buagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Arinho agua ti meha ginya luago furume warga la le igiru tu lumari, lun ti lichi gung gara da lani na igire gunito. Au narinha hane hon luago furume warga la uguri igiru tu lumari, ahimama lubay la dika tagamare don ligi buogon, abatagano luma amu uguri, adika gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Le ginya, agamari ditu uguri igire warga la dika ginya agabara hane. Agan baat nginye luago, ariya wagu walame ahon, agucha go lun, agun fuliron lau lel hariya gu bai, lau afin yoru ni ligibu ginye bungi. Au nariya hane hon luago, mon lumuti la hafin yoru ni kao wago. Ni luago siyelu la duga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu gute bai waruwe ite bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma, aha, o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunye gwarigo amu kate hariya gu, lue lira, luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudun huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi agufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tu tuwege en hisimisin. Igre humi lungi en lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi lu hanuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi agwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumu ilun, michika huma igine hanagan luagun le afure dehate huma. Agan batun ginye luagu ariya wagu walame ha. Hinsien labu madobun, liyere gudame bagani bun. Au narinha hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragu balun. Adiga huma buiti hon ha yere ha bubanyi hon. Afure te hugia me lu bungi yo, awago ha anabagu balun. A uriba bai auseruno. Itara luba lirahin huma huguchi bungyo le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buitia hama uribatin. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsien habubanya hon insie da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti ginya salufritin ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu guyin lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti ginya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa lan hagu si bungi yo le siya lubai.
4: San Mateo capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wogu ginya, larinya ga?
6: goni ge huma loi hadeng kate buiti hagi bu gengri ge lunru hari hin ai hadeng ai tara ni shu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wa ha lige dame lu bai hidara go aba go demeti masubu tiraga da huma i lunsun ubau kaise hadeng ha piango banye ge bu lige le siru go luma umadaru age ya hadeng ni lira lunru go hadumra hagri ge buidu hawa ni naru hao Lagu laula hadugani lira ibia hamali hafayiruaha. Dalahisi kwa abakati ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Hagu chibungi le arihubalin le hadugu bai labu gen libidinwa, liishi kuba hafayiruaha. Tagine le hafuridu nubungi yu. Mintana humakei habiangu banyi kipu ha hinsia bai hon lung hafuridu rara Tida haligi lisi luma lida legeye dun uma lun harihi niya gurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Tale hafuridu lu bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hubenari, aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bay lida limani, liishi guba hafayiru waha. Lidale hafuridu, magu yu wagu da huma di mure le malati kei hadiga hai biti habubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagul lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubare ke hafuridu lu bungi subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubaiti hafuridu, wagu chi bungi le sielubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha, adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai, ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabul halidu wa ucha wakuni, dise gudari kubawa loe. Ladiga buguya le aruwa ha bai, bugia le sunti bai gabafu, bugia le weiri kubai lu sunda. Itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Aha uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
1: Aba larinya gu Jesusu.
2: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu kagiriga lau hayunari ya laa. Hugu shinirugupa bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lupe gayara laa, Hahi chin hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahi chin hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lau sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guaba iluma aba hada gien lisi ka meme beresi ni luagu le aba. Sinyati le seri idunu wa lubungi ya luma lunsainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun, ni tuagu dawgu uto lumbu hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini, gebegi ugubu sigo tau dawgu. Arihane huma hontu nuru haaha mabanya garaba lirugo, mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai, Lausun lira
6: roti haguchi le sielu we egini hon mafuna gege begiti mata sugu hau dunuro kage hida gega yarabe lishu gombia ugu de laun logo bo kalae be lanar me be lafa gon logo kawago hadihere tatuago dogo aria huma ida linha lan lawina mudun fuluri lauson mawadi marila madug ligia kamisa nime hauruwe salomo lauson luendego me vende ti meja la dogo kei fuluri ainti dogo da lubali bungi yuhidru itara leo uguinye be lahucha haruga yebe lago dunya gubo mesa lidero wan logo atafinya hugiele madihere da huma lubaiti yariaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira gurigi halani gubo le luagurigu nyumbri kate le haritago ahin huguya anihin hugu si bungi yo sielo le subudi hebubali kate le hemegi rubai alu ha humai laruwe ha luma lirisha bungi furumia aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon madihere da huma lubaiti luago haruga Ladaga barul mutigiye haruga le diher duna lumago. Buidir guti lene guga le lanugu bay kada veyu lumago.
4: San Mateo capítulo 7.
1: Abala sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginye.
6: Michiga huma haduro amu. Michigo alamu gaginye hiduro. Ladaga kaili gabiri hichigo haduro amu. Itala roba ginye lishiguno hiduro. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha bungi yo. Ka wago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humei kate isagarauti hongongli. Migru humei megini ya hani peru la hakibu ke buiruhu. Tukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ya ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Danhuma luago bena, aba meladaruni ya huba. Ladiga lea muri hati, ibihati. Lea alwa hati, dariti. Lea danhati luago bena, darawati luba. Anifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale la muri ha fin luma. O lichu gon aba on heve lun dale la muri ha udere luma. Ahi lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selu bi kate buiti hon ha muri ha tinye luma. Son ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la rinya go beliluru do Moises y toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bay. La diga bena luma uma le anugo bay gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugo bay gurigia lidon ibagari le makumucha diti. Burura linya murugua mi betinya adari ruti. Goni huma hawi profeta go jetia hanyubi banya hun kei mudun bog digen habiti ahimuna dagien itra hanya kei animal go ganyitia huguya gayara be ha subduruni ni lwagu le ha dugu bai maluba ho tu bai bai lida ge hiyu ni ego ti dange guribiyu sunlu bai ti wewe le buiti buiti li wewe le uribati uribati li wewe le buiti sinyati uribalan li wewe le uribati sinyati gen buidu lan li Sun wevele mabuitu tili chawati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son hariyo gitenu. Nabureme luhe belu rubala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nuguchi bungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lani nagusara guduni. Sarago banyariya gitenu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidin ego boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linha bi go huia. Aba linhuru duna. fugu wagarabali tuagu muna tuguya, muigu adutu ladiga luagu la dibu tabunua. Ahintile agamutina gamalumu madigulu mutile nubaybe, aba uguri bide kwa tau ligia. Le abu nagubi ligibu kusagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wagarabali tuagu muna tuguya, mala nari metaburiha.
1: Dan lasu rubai ladimureha Jesuso, ma luweiri hani grigi laule larufudaha bay. Ladiga laula ubafu larufudaha, mama kei arufudaha tiel lurudu Moises.
4: San Mateo capítulo 8.
1: Dale larai rubai Jesuso luege wubu, saragu hanya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahudurogu ligibuge Jesuso. Aba larinya gulun.
8: Nabure me. Abu busin. Gayarati bari dagwaga dinina.
1: Aba ti laguru Jesusu luwagu lo luhobu. Arienge ina ligia.
6: Busentina. Arei dagwaba.
1: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sandi ti ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
6: Maninga baitia nika un. Nyudur gu baruvu dagwabun walu fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinya kwa Moisesi. Luharihi ni gurigi ya lwagu wari dagwati bula.
1: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
9: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma saragu gariti lwagu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
6: Nebuga agara niha lun.
1: Aba lona bugumada.
9: Nabure me, madina nalu bebelu runubion. Adinya gugubi dimure ya, aba me larei dago nubuin. Narin gubali lira ladiga au labu genyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu genya nagumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyubuiti. Dale narinya gulu nubuin lu ladugu furme gwegu katei adugalumutsi.
1: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gubai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
6: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago saragu haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida haruwe hani le sielu bai. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lido nluweri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba melagiri hahari le luweri hagarigu.
1: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
6: Baiba bubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagun fuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Jesusu.
7: Barulu huki wa sandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
10: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
1: Aba lounabu ni Jesusu, larinya gulun.
6: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri garawu walgote, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
10: Nabure me, buset na nafalarni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
1: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
6: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nyalun habu ni niya hegeburi.
1: aba ladi no Jesus tida ugune, aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani discípulo gu, aba harinha gulum.
10: Wubureme, sefubawa wadibira gua.
1: Aba lona guni larinha gahon.
6: Kasa wa uhanu gudeda, logo atafinha hugui ele.
1: Aba lasaru aba leden halu garaba li luma barana aba lagalumadu aba taweri du hanigi aba hariyagu
11: kata isawu girile agamba lubalen garaba li luma barana
1: dale la chiliru bay Jesus lo bafurugu duna hagero gadarana aba hafri du biama uguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biangu bay hagia How yenu sifiri guwuribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigiri grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
12: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirel bungyu. Biabe sanga sufiri lagidwa lubare gelidane sufiru ni.
1: Yenyenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura gu sifiri guwuribati hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
13: Awa basagara, ikira baulu wa beluru hatu mwiru ha.
14: Awa bure meifule say bawa.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
6: Hei ba ti hadon.
1: Aba hafuri du sifri gu uribati ya hagia hadage uguri ya hagia. Aba hebeluru hadu buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiruhu. Aba hei bagun. Dale hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugriye habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagayra gyan.
4: San Mateo Capitulo 9
1: Aba ti ladi nu Jesusu tida ugune ituguya, Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba wuguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
6: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
15: Anaba gunyengu wuguri le bungi lo dimure le larinya gube?
1: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
6: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na haule uguri karawurguti lun ferudna na figo.
1: Aba larinya gu lusandi tiligia.
6: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungyu luagu lichu guni ubafu le hon wugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburihba luon libruto. Agubra hatina mehan lisensu na gumadi. Nyu niya lida nubara lanina agubra hani weyo ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
6: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gyeti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo utia eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
16: Idalinha salegui bai com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
6: Amagatinha banha, me megiru tinha surusia. Asandi banha, agia megiru banha surusia. Urende humei kala la nichigo bai leu wago bai larinha go bungi yu tida lerero. Usente ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harishagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tiyalu hasansi runi hilikabri hauseron.
1: abati hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu go aba harinya gulu hesusu
8: asa wagi ya hama fariseu go ayunara wabai sarago ahanya bani disipulu go mayuna rutinya
1: aba lichugu ni hesusu hempulu le hon larinya ga
6: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misra huwa tiyalido aba marie dalea ni hala adari ya hama nyi lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyu ragun to deregiru ubon, aba me ta khairi da gun to nyuluharu ubon. Aba ti mame ti laweri dun khairiti. Sinyati ginya teseruno diwen to iseri giru lidun gueru le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonshu gueru dame le tinyuru diwen. Feridi wa ligia me ti gueru, feridi wa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri lidun gueru iseri. Itara luba le servi dun biangu bai.
1: Da nyenye in lubai hesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
17: Sun le towe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
1: Aba lasaru hesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Hesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rugu.
18: Lahuru guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
1: Aba lagararagu Hesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
6: Raguba burasu niragu. Arita guadi bu laduga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Danle la chiliri bai Hesusu lubion bugo abuti ligia. Danle la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya guhon.
6: Urihi mayagin mongwe giru irahu to tarumugunya.
1: Aba hehera halau. Danle frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larigi duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluwago le asusteru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Hesusu nyengia, aba hodi biyama ugiria, marihi tia larigi agura heina itara.
19: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wagu davidi.
1: Dan lebeluru bai Hesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo. Aba larinya guhon.
6: Afinya tun san luagu kayara la narita wagudunu.
1: Aba harinya gu.
8: Aha, afinya tuwa wabureme.
13: Aha, nabureme, afinya tiwa.
1: Aba laguru ni Hesusu hagu, aba larinya guhon.
6: Itara la keiligaburi hafinya.
1: Aba lefegechu hagu, aba leredu Hesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara ni habayi hon. Kei hafri dunya ingia, aba habahe da guni le ladigi bai Hesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Hesusu. Lari ye lasagaru ni Hesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gun.
20: Marihi nyahagi divalipele, hageira israelina.
1: Harinya gati fariseo gu luagu mafia la le habu ti sifiri guguribatia ichugube ubafu lu Hesusu lu lasaga hania. Eibuga lumuti mehe Hesusu sun fulasu arufu dehen na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagudeme da gulun. Ladiga nidiheri hama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larii guhun lani disipulu, habugri grigia hagia.
6: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni uganu lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
4: San Mateo, capítulo 12.
1: Logo aba we yule mera guagle, eibugo inelie Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chulani disipulu gu, aba hatu halile we trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
16: Anya hati ya bani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti la digun lida luwe yuri emera aguni.
1: Aba larinya gu hon,
2: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banyan luma. Aba le belu nuti dan luma bungi yo, aba leigin tita ge finto sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banyan luma, fadiri guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungi yo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Na ringhane hun lu agu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le la ringa gu bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Lu hamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu maya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwarigutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenye aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
15: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita agin ahin galungu lube aba mudun, aba tegu dolidan aba fusu lidan luwe ire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayera ti lube ila dugun buiti lidan luwe ire emera guni.
1: Aba larinya gu lugu guri ligia.
2: Tuleba I buhab.
1: Danle latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subu di ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guaga di niya sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba I sun lira, do lagunfu li rulemhe larinya gubai profeta Isaías.
0: Aliha, mi buen lena duwa di rubai. Lula seri di dun nu, le hisi ya bainu, le au baina gunda, linya bungi. Michi gu bainari siti di lua. Aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwara du nigibu di. Magay inda gube, maguwara du, marain chubay umada. Gudeme ya bubay hong girigi ha gudeme banya, kesi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adiga lali laruwe hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tilanuguni wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya madimureha, lowye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gun.
10: Ani hafunasa aladiga waguba I Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gun.
21: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gun hon.
2: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa. Lagun chegoba ahin yakin ya farin rago walila na aba uburgo o aba lai duhenyu no ladiga uribo sin aba ihadura no itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kwa narga farin rago bai anida lubati ladura no lubafu itara uguya arin go to luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifir go uribo tin ahin itara linya lubai kati ichigo bai ubafu hon ha hani go lo hasaga hani mafia o dibungi Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na sagaha sifiri uribati. aruda lumuti lira luago siluha lila la ruwe habungi homo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa ba gurige lubi nwa ba wuguri hereti lun la nugu ni lila go ahi maguro go la furumi. Itra rugin luga yara la la nugu ni lila go. Le mama ba inuma ginye, naga niye. Le mondara guagudu ba inuma, chagago guagudati. Kuguya, aliyango ton luago laula lubafu mafia na saga hasifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Liga nariye gubay hun luago gayara la ferudna wala sun figo luma sun guribati le hariye gubay gurigi. Ahi to lunga dumre ha guribati luago sifiri sando. Sinabi ferudna wala figo uligi. Furume guarga ginya le hariye guti furume guarga kati guribati nuago au le uguri garo guti. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumre ti guribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahim buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahim ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luago li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumine hakati buiti, uribatunga, kate le buibai tida anigi ligie le riengubai iyumau. Grige le buidi ubai, kate buiti le riengubai ladiga tida in la lanigi u buidu ni. Grige le uribabai, kate uribati le riengubai ladiga tida in lanigi uribani. Nariye hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseroni, son grige ge febanya luago son timure mala tile harinya gubay. Ladiga luago ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
16: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luago luma ge la bungyu biabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon,
2: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederon honase urwa weyu, urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederon aule uguri garawarguti, lida anumua ha urwa weyu, urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haasa aruba lida luweyri aguserunni, dame lagusera guduni wagurige halani na danle. Aba mehishi gong haduni la duga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba metichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba wiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu maba iti alwa halemeragu. Damadari lani aba lanya gulungu rugu, nagiribu da tida unuba tonyengi elubai nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari roni gurigia bugaligia keisi aba muna to malatu, abuita hoa aro, aranse roa. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nisigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligie. Uribati maha liti legada aba li sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
1: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya. Ligia tiabi lugushu hula mule enu. Aba herede rubogudi. Businya tiyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
20: Anuhan buguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
2: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warig le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay, nitu, nugu chu.
4: San Mateo, capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago catei hon, lo hempulo, aba larinha gum,
2: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago. Ida afur hei na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma. aba hayabi dunuro aba hegini. Libri aba labur halabad nago dubule nyi lumuti uwala saragumu. Aba labo chumfurese la duga mahuli lilamu. Dan le lasit nuweyo, aba lasura keti malagle lubay aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago hiyo, aba lawina mudun hiyo uwara lume, aba lafarumu. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge iji kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu luhe susu.
10: Kasa wagu badimu ni haa, hongirige lao hemplu?
1: Aba larinya gu hong.
2: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu dawati le luagu tilaruwe ya hong. Ahi hong. Masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chikuba laun lun. Darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamay le narinya gu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunfli ra le meha larinya gu bay profeta Isaiasi da le larinya gu bay. Uguya, Agambuba kama lumo uba ikufuna ndahuma. Harihuba kama lumo ibiti ya bayhon kala lila bayle harihubay. Ladiga dereru hanige gurige ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Kufana dati ya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubay. Kuleisi watu ladiga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungiyo, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi bigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na kuti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abu habilidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ila le abu habilidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, abaheresi gurini lau ugundani, gamalumu kei malagule la madura tihada. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegiyer uganu ligia, abahachugeregu. Ila le abu habilidon hiyo, Itra linya kei giriki ya haa gambu balin uganu. Gama lumu, weiri temati hafudu luagu kati le lani na ibagari le. Aba leyedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata giriki hagi. Gama lumu, ilo le abri habilidu umuwa buiti. Itra linya kei giriki ya haa gambu balin uganu. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahi itara hanya ke ilo le ichi gube isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichi gube uruwa wengi. Hibiri ke le ichi gube darani.
1: Aba ya lichi gu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu ke yaba ugure le abu na gube ilo ubuiti li shari rugu. Dale anyaha lube isonha nyeba nyarumuga. Aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo. Aba lidi. Dale la wino mudube iturigo aba legele weha. Aba ginye la chula agon hiduru uribati. Aba haudi muso. Aba hainye gulun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lube ilo le babu na gube bumo anruko. Aliye ginye san la salira hiduru uribati le. Aba larinye guyubu diri hon. Ladiga aba agani le. Aba ti hainye gul muso lun. Usenti bulu wahula hani hiduru uribati le. Aba lina gul hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribati. Ulang yang lingi ya turigu uwara luma. Iger gubay humay lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinya gu hon na dagi mitinya lo hafu lahani hiduru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duni wa lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
2: Itara linya aruwe hani lani na sielo kei aba tila mosu tasa le labu nubay aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da la bochon, ligia weiri ti mabwe lida ge sun nadu. aba le yabi lun aba be na wewe wiri te dari lun ha yabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutige hempulo le hon.
2: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba wuri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lo hempulo larinya ga Jesus sun kate le hon gridia. Marinha guti ni kata hon mayisu roga hempulo. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi liumu.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lida aba asiyan
1: aba tamuri hani luma ita
0: aba liru dogu Herodes loige kate ele gama lumo kai ariega la lila lofio agamba hama ya misro hotia aba larinya go lu lichi guni watu aba larinya go lu ladirirun wa labu lugu huang furisirugu aba hanigani lida aba asiyadu aba lichi guni watu irahi tuguya aba tichi guni tutugu shu aba ti hayabi lani gu huang aba hanigani lugubu aba habununi lari gen aba hodi awisere yesusu dalagambu bali yesusu katele aba lidi nyengi hurugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati aba hasubu diruni grigia aba hafuri do lida geburi udu aba hodi larigi eibu dan larari rubai yesusu tida ge ugune aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia aba hagude medagulu aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada keiti aguye indeina lilugwe aba hariego lani yesusu disipulu gulu
2: Dar galitia, aniwa te grigia gana ute lida flasule, ona abaya grigia ha, nidha mamu galidu mbulirahi flasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
0: Aba laringu Yesusu hon,
3: midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba haringu lu,
4: sengiri gini onfei wa maja, hama bia udiro.
0: Aba laringu Yesusu hon,
3: baruhu ma ununya hon.
0: Aba larinya gu hong grigia lu hanyuru luagu hidu. Aba laniga nu sangu fein hama biema udre hagia luha burugu. Aba larigi sielo. Aba latengiru ni bungi utuagu. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nu hong lani disipulu gu. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragu. Sengi ya nu milu uguria egitia. Bogu di hawe uriya ama irahanyo. Aba launa hani Yesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahi urogun lubafu rugun sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gu luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye Yesusu labu gu, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune, Ladiga tubara wanyin la garabali. Aba liabi Yesusu hawago lubala ruga. Eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna. Aba hanufude dagu. Aba haguara gulo wanufude.
2: Ufio!
0: Aba ladimri ha Yesusu hon. Aba larinya gu hon.
3: Gagura su humawe. Aule manude de humawe.
0: Aba larinya gu fedru lu.
5: Abureme. Ahi mbuku ya lubai, ebuka kudabana ginya ligipu kuduna chilila nyibu bai.
0: Aba laringu Yesusu lu.
3: Igabu ti.
0: Aba larairu fedru tida geogune. Aba lagumeseru ebuka lenyehi lubai Yesusu ligipu kuduna. Dale lasandi rubali lere garabali aba lanufuda dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguaragu laringa.
5: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinya gulun.
3: Logwa tiginye bafinye, kawawula logwa dumbi bafinye.
0: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinya gu.
4: Inari ni luagu lirau ba bungiyo.
0: Aba hahin yuroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Yesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrabu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
6: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba hodi fariseugu hama saduseugu ariahe Yesusu. Do habri gudu ni tida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le siyelu giyati hon. Afinye hamamu ga luago luma giya la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
3: Buidu baidan laduga funati siyelu. Bina afin arinya gatun, ulibu baidan ugunya laduga funanyu linya siyelu ani hamunyoga. Biyan watigibu hugu ya le, Subudi te luago li gabri da hon, ani bidia ti hon luago chuluha li lan li dania salbaroni. Gurigia uribatia, muara tia ha, amuriha tia sei ni luha fianro luago aula nugubea salbaroni hon gurigia. Gamalumo, marufu dube amu sei ni hon luei li sei ni honas.
0: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahin uraguba e discípulo guluma Jesus loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesus hon,
3: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
2: Ladete manuga wa mafeng, la rinyaga baitara.
0: Aba la subudiruni Jesusu haritago, aba la rinyaga hong.
3: Kau wago hadihari da luago uwa tafeng huma, logu wa tiginye hafinye, uwa gali kufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habon hata sengu milu wugunia luma atrinye la faniye tau igre gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habon hata gaduru milu wugunia luma atrinye la faniye tau igre gutu. Italiange me feng hubei luago mamba la tuago feina dumreha dale nianye kubei hon luma haunigiru gu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larienga hon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larienga hon.
3: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harienga hon.
4: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginyarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
3: Ati huguya, katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
7: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus lo.
3: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama la subu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. La sub dirag dun nugu chibungi le sielo bai bon. Narinya hare bon luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielo.
0: Aba tilarinya gu Jesus hon lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinya gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gien, asufuri ragadu bai lan wugurinya wairi gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu hafadiru ni gu hurio. Ama rufu dha tele luru du Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumo la saruba la luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinya gu lun tausun lanigi.
7: Mambusera lei bungi ulira, labureme, siyati la susera dukate lei bu.
0: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinya gu lu Pedro.
3: Dise ba noi mafia, babusera unye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naruti bukei bungi, basami narukei uguru.
0: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Le busenti la falaru nina, bule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru nile nubi liabi lu nuwe gine, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Ladega le busenruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru nili ibagiri yao ubo gu nuwe gine, Ibihu bai ibagari le magumu jaditi sielo. Kagie hu la lungu rigia la ganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigia li bagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwar hama nani angeliku. Niabi ma lau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni gurigia segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigutu.
6: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigunye Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba wubu inyoti. Hagia riginye nunyei, Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibugin.

0: A balarinha go Jesus ulun.
1: Marinha go tino bun dari lan sed way aso lun ti ferud na bani. Dari urwa wen disi way aso sed. Ligia itera linha lubei arui hanile sia lubei ke aba urui le nyubi be lun laranse han luago sen so hama lumusuni. Da lagome sarun be dugei, ligia hanuga aba le adubei rubali in sarago minyo no fiado. Ke masen so lubei tun la faye han, A balarinha guru e lula la luguru no aidamu neme liga tau son lumare, liranhenha, luma son le luma be, lula fairo ni la dueha. A balahu drogon musu ligia, ligibu guru e. A balayumro gulun, larinha ga, nabure me, gagura so ba no ba, na fairo be son le na dueiro be bon. A balagute me dagun lun rue, a ba ferut na lani la dueiro ni, a ba ligre gaduni. Ke lafri do musu ligia nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di le adue rubali atri fiadru. Aba largu du ni luegi en ligina, aba lagume seru a chokre, aba la nye gu lun, faye bi le ba due rubali na. Aba te lau drogun ligibu gen, aba la yumru gu lun la rin gu lun. Gagura ansu ba nu ba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye ru ni la due ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari don hong sarago. Aba holding, aba habahu de guni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulu. Musu uribati. Ferud na numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gulu. Luti yebeginye gudeme ha buban lun lboba kei gudeme ha bunna bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fairu ni sun la doe ha.
0: Aba lasuru Jesus warinha gina.
1: Iter lubagin ladiga nugu ci bungi le selbin hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
2: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gelarinha guni Jesus sun katele, aba lidi Galilea gen, lu lobo wagun judia le luege obo le nyenge lubo labau che veyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larei da guaga duni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harinha galun.
3: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
1: Mali ha gindu san tida le reru bungiu, lua gu luma gen la furume ti da, dan le la digu balinha bungiu grigia, adiga lani uguri, adiga uri, harinha gatiginye. Ligia ligru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi nu laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba rigu grigi. Mama anya lubai ti biyama, aba riga anya. Ligia mon lubai lafani raguni wuguri le ladona wagdu bai bungi yo.
0: Aba ti hali guduni, harinha galun.
3: Kati wagu larenga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: La diga ti dere hanig laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hani. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hani.
0: Aba ti harinya go lani disipulu gulun.
4: Ahi itara linya lubi luagu ti wugri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
1: Masu tinha gayara habagari do mamariga. Harginha no umba nha lixi ka bungi u bafo. Amu nha guendar giti lebu na magamari do hama uguniha. Anha hen itar gu banha no luma ge hagara hon. Hibri adugu ariguti hon. Hibri reide tinha magamari do ga lo hedere geragun hon kwa sun suina gu bai lo heserivi do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do laa. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesus lu lichiguni lu hobu hawago, lu malu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinha gu Jesus hon.
1: Igre huma lu hayabi iranhi no. Mamahara huma, la diga ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
0: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhi hagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinha gulun.
5: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: kawagu banega nu buiti abarigin buiti bungiyo ahe busen bubai bibihini ibagari magumu chadeti gunfli balu magumadi
0: abalariego ni burai gili digelo
5: kate iburi
0: abalariego hesusulu
1: mafara haba magabara haba miwero haba madimu haba iye ni lagu ni aba inebe hama bagubri gubon hinsi hakiya me bibiru gubon kei bisi gubongo
0: abalariego ni burai gili digelo
5: gufli nu muti sunle lumage yirongina kagi amu na mege irupai
0: abalariego hesusulu
1: Ahin busen bubai buidu ban suinsui na gubai, alura bai sunle buma bai, aba me bichu ni lepegi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba me ti biabi aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali wigri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni, aba ti lariegu Jesusu hon lani disipulugu.
1: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhu nyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
6: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba lariya gu ni Jesuso, aba lariya gu hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba tilarinha gu Fedro lun.
4: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Ninarin hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luago nala yagata sielu lun narue han lau sun nuairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara guduni ha dusu kubai lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani saragu hanya ha furumeti nyaba ya weto, hagia bagumu honi, saragu hagumu honi banya weto, hagia bafurumie.
2: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalaria go Jesusu.
1: Italinha rui hani le lani na cielo, que aba labure me shari le afritu be binafigua, alu hana dagmentinha, lo taluba honu le nadur. Abaladuga darado hama na dagmentinha lo la fairu nia lo agu veio. Abalona hania na dagme le charurugo. Lariguinha, abaya lafredo keiburi la danru nef binafia. Abaya la darinu. Amo wuguriye mafiste tinya magi durugo. Aba laniye gu hon, hei bagiye nadagi me inishari rugo. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba houdin. Aba ya lafri duwa midi rugo, furi ligye ladanru uru wa rabon weyu ligye meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi parka rugo, aba ya ladari rungu wuguriye mafisi yote tinya nyeng. Aba laniye gu hon, kasa uwagu yahu beisun wei mawadi umariga. Aba haniye gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniye gu hon, hei bagye nadagi me inichari rugo, aba me nafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniye gu labure me ishari lon habuti nadagi me itinya. Waba hon nadagi me itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya nadagi me keiburi ladanru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye tiluago aba weyu. Lariginya, dalila chiru bai hardani ha atatiru banyo furumie, aba harita gong luago gibeti mabe ilan hibihin. Aba gien hibihin ni kara aba hafaye ti luago rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya gong, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadi gumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagile awandu bani wadagmane luma lisi ga son weyu. Aba luna bon labure meichari, Aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafun na gier luagu faye ti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu me hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadiga ni le nabusenro bi launisenso. Odi gimuga ton ladiga nubuidun. Itara liya lubaiti. Sara guhanya ha gumo honi banya gueto, hagia ba forumi yatin. Sara guhanya ginya ha forumi banya gueto, hagia ba gumo honi. Ladaga gibetin agua rutia, gamalumu mi betin anua di rutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu discípulo hawei ha hibri grigia, haluago banya uma uorahama. Aba larinha guhon.
1: Que lubai harihini. Amu derei nawan Jerusalem lenyen berlubai nadere gerua aule uguri garuwa rguti hon habuti guha fadiri negu huriyo lum hon arufu da atinyo liluru do Moisesi halun banyi hasiya durunina lun nowe aba mehedere gurunina hon hamama banyi huriyo lun henhera hanao afara hamaname aba mehadara gunina luagu gurua gamalumu nasa arubalidange oweni luagu lurun aweyo
0: aba titiabi haguchu hokobu low huang Ha alisanigo zebedeo, lumo Jesusu hautisanigo. Aba tahu drogu lum, tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutum.
1: Kaba buserum bai.
0: Aba tarinha gulum.
7: Ria gabalu hanyunu biani sanigo ha. Aba luige bom vere, aba luige bubon na yag talidam barueha.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Ibindi ti hon kala hamureha bai. Kayara ti sahawanduni luiri aga igari gule lube na wanduni. Gayara ligue me huaru do numa lida na sufuriron.
0: Aba hariago.
8: Gayara wabai.
0: Aba lariago hon.
1: Inaruni. Lunti hawanduni igari gule lube inawanduni. Uar hugue me numa lida na sufuriron. Ainti lunha nyuru luege noere luma luege nubauna. Mama au lube inishuni. Lishugu bahon haubaya banya laransere bungio.
0: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba haganye do hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinha gu hon.
1: Kesi Jesus buduruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu da guati hongua kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati guina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lunguiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya guari hida agia leabun seruti lunligia bala furumi ya ti, Lunti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawariguti lunne servi duniwa, niyabia lunne servi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi miha salbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu la le asigri bai, aba haguara gu hariyaga,
9: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeng hagrige hon lu hamanisho, ligia ti ma hagua rago.
9: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinha gu hon.
1: Kahabusen robe na diga hon.
0: Aba harinha gu lun.
10: Wabure me, buseti wawarihi.
11: Aha wapure me flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
2: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba larinha gu Jesusu hon bian hada gelani disipulu gu.
1: Heba li na lirarau fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu guranyu nyen lau aba lirarau burigu tuma. Aba mehafara gadu ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumurati hon luegin hadugini, aba meharinha gu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya lan.
0: La sustere dumbo e lira lu lagum filiru lemhe larinha gu bai profeta dale laburi habai itra.
12: Aria ga fuma lung uburu gu sion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariyo la naga wagu aba burigi. Wariyo lu aba aba lirada burigi. Anima lu anahati ila.
0: Aba haudi disipulu gu. Aba hadiga ni kei larinha gu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadegre gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. dando grigi ha ubar banya kai ha arige ban aba hagume seru agura ha haringa
10: weri gudi
13: daga waguru wai david bini wati wuguri le nyibu bai lira liri wabure me bungi
10: weri gudi gudi
13: weri gudi
0: dan lebel rubai jesus uburu gu jerusalem aba hafudu su hanyen ban aba haringa gustarago
8: kate sagrigi le
0: aba haringa gu grigia
8: Jesus sulle le Nazaren fula sulle li da bui Galilea aba profeta ligia
0: larigia aba lebeluru Jesus sulle templo rugu bungio aba labuga gunia sun alugru hetinha hamagain hetinha hayembaio aba lagara baguni dabule burile adabula ha asansi hebanya sem sunye luma hala ha alugru hebanya unhu aba larinha guhon
14: larinha hare bungio tita lereno Luba na fure duni ligia batiri nuba ahin huguya baruhu maru kei haba hiwerutin.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiya hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadi rugu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara hai irahan yi tempul rugu.
15: Wairigi nilu ladiga wagu ruwai Davidi.
0: Aba hagan yidu. Aba harinya golu Jesusu.
4: Agam bo mutsa le harinya go bai ha.
0: Aba larinya go Jesusu ho.
1: Aha, agam bo mut. Malinha ho magni santi da lere no bungi le nyi lu bai larinya go lo bungi yo. Chiluti bu wei go yagoro meme lo isielo. Ani irang ni nyu buri ginya, hama hama chula ro ginya ere mo habali.
0: Aba ligiru nya, aba lidi uburu gu ginya lo betanio, aba lasigri ni ari ebunyen. Laruga binafi dale lagribu dubai Jesus uburugu aba lalamachu aba lari aba tidbu igul laruduna aba lidi tuagu madari tinikata tuagu luedi ge ubanu aba lari ngo tu tidbu igu tuguya
1: maginda digi ba
0: lida aura ligia aba tasere da harihi bali disciple gukate ile aba laweri duhanigi aba harengo lu Jesuso
4: Ida liansa taça ribe tidbu igu to itra li furese.
0: Aba larinha go Jesusu hon.
1: Ninaru hau, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kate libe le nadugubi ton tidbu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha go lugu gu le, ki daba yagin, dabu babarana hon. Aba me lasusere ton. Son meginha kate le hamuri ha luma bungio, ahen afinha hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempo lurugun. Daniha lubai arufu dahanyai, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
4: Arinya gabai wong, kalabiriche bai lubadaga ni kata ile, kai ichu gu bali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Nal gadandagin aba kate, ahin hauna ba aba menarinya gu hon kala a ubafu nadaga iburi kata ile. Kauna abalin huanga batise, bungiyo odi wugurinya.
0: Aba hagume seru adimure hama go aba harinya go.
4: Ah, warinya ga, logo bungi la ona habali, larinya go unka la wogu mafinya bailun. Logo hona hala wagirinya, hauseru gubadi wagirige wulibala daga afinya tinsun mutu, logo profeta la.
0: Aba ti harinya go lu Jesusu.
4: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya go hon.
1: Marinya go nubai ginya ti hon kala au bafo na daga burikate ile.
0: Aba larinya go Jesusu hon.
1: Na bagda gua aba kate hon. Harinya go imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu yanu lisani go. Aba larinya go lo aba hata ye. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya go lisani lo mabuse nruti na nidi. Larigye aba la science regularita go aba lidi na dagi mi. Larigye Aba lidi uchi le rihi le aba, arinya ga ina le ile meme le rinya gubai buga lun le furumi ati lun. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kama lumu, midi iti. Arinya ga humaiti no, kagi hada ge biyan gubai adugu bali le labusen robai uchi le.
0: Aba harinya gu,
10: le furumi ati.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu tahan hon idalubala ligabri habagari don. Mafia nuntun lun, Ahanya ti ha guber ha banya lisensi na goma di ha mahoro afinya ti lo. Huya lausung ariga humani sun lira masan sira kun ti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kunti di bubebe ilichari ruko. Aba ladegu bari ya rulao. Adega ligia aba age lo labiri cha wakun tira bebe li don lumaba wa yalesi luga yara lan lo nigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudu niya na dagi mitinya musu haguya, ulese hame aba, afar hume aba hilagu bai. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ya luna ha labure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna ha banya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagu mohon, abalona hani lira, abalarinya gulung warug, ini bebe nira hong. Dale hari ini balik nadagi metinya lira, abaharinya guhama gua. Ani ha balai eresi bere alaga, wafar alihi lagu bay, rede wamamu galau alaga. Aba te hari gudni, abahasaga runi lida gicari, abahafar runi hilagu bay.
0: Abalal gudha Yesus ularinya ga,
1: dame ti liabi labure mecari, kabagai ladaga hau nadagi metinya hagi.
0: Aba harinya gulun.
6: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hong. Aba me laha yahani ichari hong wa munadagi mitia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinya gu Yesusu hong.
1: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bay me beresen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adiga bali kate ile ani weiri tu wanigi lao. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwe hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warigle eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti wagu ti leigwa daniganyi lagumu cha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama farisee gu hempuli burile lichi gu bai Yesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
2: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumezeru Yesusu adimre hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
1: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba mlamari idun lisani. Aba launa haniya lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba launa haamu musu. Aba larinya guhon. Aniya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugun. Nyudun aba adiga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba houseru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra hou tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra hou niwa. Heba lo baiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba houdi musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba tila belu no uruwe ariha ya amisra hou tiyan. Aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na gunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu di bai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
16: Aba larinya gu Yesusu hon ha agambu bali.
1: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mi betinya anuwa dirutinya.
0: Aba houdi fariseo go, aba howere do ariye kabala gayara la hadug lo haniya ga gaduni Jesus kate le wagoti gayara la hadari ro liduru abati hona ha hadage hanigo uwar hama hadage lanigo erodesi ariye ga lu Jesus
3: maestro subudi wa muti lo aguinaru ni labaringo be lo agugia rufu da bani lemeri bungi lo inaru ni manufu de uganika wei la diga ni kata la lueri gu grigia bu rubai lubai tibarita guon Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
0: Ariyagu linya Jesusu lun luriba haritagu, aba lariyagu hon.
1: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa li sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laligu dunia.
1: Kaiyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
0: Aba hariyagu lun,
3: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba ti lariyagu Jesusu hon.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti hariyagu lu Jesusu.
17: Maestro, aninya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba wugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubay ita ulumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larigen lun harua, dari lumon haseden. Larigen aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sed gamule nuguatinya ha. Larigen marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larengu Jesusu hon.
1: Bule watan, ladiga lebidien togu ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amu halime habagari. Mamaye don haba. Michu kwa hamaya mehasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gusielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagili sale larinya kubibungyu wanaru guhon, larinya hare, au lubungyu te bei Abrahamo, lubungyu te Isaku, lubungyu te Jacobo, itera linya lubaiti, ahi hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya guti hamuga bungyu luago habungyu te la, ladiga mama habungyu te hilago anya bungyu, Abungi utemi wanginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile. Aba taweri duhanigi lowle larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu. Aba hondaragun. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi. Abu seruti lowchaguni Jesusu. Aba larinya gulun.
6: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiyo?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le wiri gutimabi, furumi ya tiginya lida ge sun luguma di bungi. Anilele bia malida wiri gu ni le negele, itara linya. Hinsi ya hamah bibiri gubun kei binsi ya gubungu. Biangu madi le, ligie ebu beilun sun lilurudu Moisesi luma harufu daha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gu rigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinya gu lun.
3: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luwege nowere, Dari nichigo ni abaga niyo labu giyon bugode. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
0: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia manigiti ni aba luliabi aliga dagwe.
2: San Mateo, Capitulo 23
0: Aba ti lariyagu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
1: Gabafu tinha aruta tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me sun le hanya go bai hon. Gamalumo mafala ra humai le hadiga bai la diga hanya ga tinha abakate hadiga amu. Roha muti go madi hongri ge kaisa na gune huruti le sinya bela na gune wa. Ai hagaya madiga tinha ni kata lo hitera go niya guri gea luagu buri anugune lani na luru do le hichi go bai hawago. Hadugni sun kate lo hari hine guri gea. Hinse ti hon lo hichi go tira hini gafu lau lereru bungi hereberu go luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra go tau o to dururutu. O sente harga da ne lupi do aga yu baro le da egi ne luma hala le hala weiri gutinha ti da haligi le sen. O sente a lun habustra go guri gea hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu aruni wa hon maestro go. Ain huguya, migra hon malu laninha wagun wa hon maestro go. Adiga son huguya aban habu, ane abar ginha ginha ha maestro au le Cristo bai. Maniega huma ginha luni aba uguri bogo nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya melon larinha waguni wa hon abuti ladiga Cristo rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna buda wagu dauba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. La diga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migini gutilu bungiyo. Ligi weiri ti maba ilu bai ha sufri no luegi. Ugiabu gu hugu ya rufu ta tinha liluru do Moisés hama fariseo gu biangu atigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu ha gurigi alu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni ya gurigi hagi ya lu kaduna ti maha humani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunte ha tinha marinhi tinha. Arinha gatun luagu lela gurigi ya ichi guti ti murei, ahi afi na tuagu templo malana lira. Ani ahin la afi no lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linha hao, marinhi, kagia weiri gutimabai, golo o di templo todugu bon lun sagrou bai la golo. Arinha gatun ginha luagu ahin la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Gamalumo ahin la afi no lagu kate le adagara gudua bai luagu latari ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi ugo linha hao, marinhi, kagia weiri gutimabai, kate lei luagu bai lataru o di lataru le adugu bai linkate ligi ya lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyo luagu lataru lafinron, lafinu ya ginyo luagu sun le ligi bagu bai lataru. Le ginyo afinu bai tuagu templo, mamaru ginyo ginyo tuagu templo lafinra, lafinu ya ginyo luagu bungi le agano bai tida. Le ginyo afinu bai luagu sielo, lafinu ya ginyo luagu lala bungi yo, luma luagu bungi le nyuru bai luagu halau ligi ya. Ugiabu gu hugu ya rufu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebere sinatun lau arufu tani le weiri kutimabe li dan liluru do bungiyo. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbe hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitin hugi ya le, as hetan aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tahatinya liluru do Moisés hama fariseo gu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gu gurigia luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo fariseo gu marihi tinya. Haruma gu da humi uweru luma siya do loragiru gu gin furumiye aba meginya la ruma du bogu digia libiti. Ugiabu gu hugi arufu tahatinya liluru do Moisés hama fariseo gu biangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larin hi, ahi luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hiya, baugu digin hibiti ma lubuidu hari hinu hakibu gin agurigia, ahi muna digin hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi arufu tahatinya liluru do Moisés hama fariseo gu biangu watigibu. Ruhu mutidu borita kwa gole iluago hamua ha profeta go. Wende gada humei hamua gurige hama ha buidu bain. Abati harinya go, lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagee. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le, harasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta go, hama hachiuba ya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumake meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau berekiasi le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latare. Ni naru hau luagu labur haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Jerusalena, afara gwa humanya profeta gu. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gu. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
2: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lariya gu Jesusu.
1: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni bure iginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lun hadunra gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hadagin uriya ha maran seruntiye. Sengu hadagin aran setiye. Hamaran serubanya, dale hanungu bali halampu, manungu tiya amogasi luele lidan bay halampu. Ahanya ti haran sebanya, baru tiya habudin lau gasi baugu din luele lidan bay halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagunga hago sungu bay, aba harumugu. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mayresi birey. Aba hasaron sung uriya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aran sehi halampu. Aba haniya gu hamaran serun banya, hon haaran se banya. Ruhuma murusu lidna ge higasi uon, laduga lenya gu cha walampu. Aba haniya gu haaran se banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa me hon. Heiba gu bai lenye lu bai lalugra hoa agayin ha humamu ga honguwa. Dante, anyangra la hamaran seru banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati haaran se banya. Aba hebeluru luma lido umariye, aba ladorunu wa bena. Lari gien, Lige hachilu no hibiri uriya ni buri ingiye hagiya, aba harinya gu, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tunno.
16: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye ti hon kaba la weyu, ni kaba la oura nagiri buda, awle wuguri garo warguti ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielu kei aba wuguri, Le dan le bay laranse han lun ladungu weya su lidon amu fulaso, aba laguwa ron lumusu ni, aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lun aba hadagye, keiburi biyan milu lun aba, keiburi milu lun aba. La fari han ni hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweya son. Le musu le resi biru bay sengu milu fiyadre, aba luadiga maridu ni, Aba laganyeru ni sengu milu fiyadri ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyi ti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigi aba huyu, aba laramu dini lesensu li yubudiri nyeyi. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiyadri, Aba ledere gero ni lun li yugu diri lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gu lun, ni yugu diri, sengu nye milu fiyadru bichu gu nun, aniha sengu milu naganyi ru ligi buwagun. Aba larinya gu, I yugu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibe ti mati la buguyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resibi rubay biyan milu fiyadru. Aba larinya gu lun, ni yubu diri, bianye milu fiadre bichi kono ani ha bian milu na ganyeru ligi bogon abalarinye kon liubudiri lon buiti aba musu buiti ani konflikti bukoye ke konflikti bubay li dan le murusu rugoti nichi kagi beti labugen bariya ha ke imon gunda ba uwera noma ligi liabi le resi birubay milu fiadre abalarinye kon lon liubudiri ni yubudiri subuti kubay numuti lagu gugori ban here guti aloba ha ban lenye lumuti mabuna guban abuta habugi ya lenye lumuti mashaga rubani kata ligia nanufu tadumbe abanidi aramu daibi sensu labu gine mowa aniha lubaiti le bani abalarinye gun iyugu dirilun musu salofuriti mauniti subuti gubai binyali luagu aloba hana lenye lumuti mabuna guna abuta hao lenye lubai mashaga hana ni kata ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni ni sensu mbankuru gun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni abalarinye gon honha nyembanya gita hume sensu le luma bay lue ruhu me lun le lau bay disi milu ladiga le adiga we buiti lau le luma bay li chugo ba lau lun aba me ligira gon lun ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay lagi daruwa ba lue musu ti mouniti le fui hume lidon luburi ga le lbogi di bay le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari dame nagiri budon au le uguri garo urgati ubo wagon ni abi ba kai uru wai ga yego angel gunau aba men na nyuno lwago nala lau uwei ri guni lu na gusere go dunia sunguri ge aba me haundar go guri ge halile na sun fulaso ni gibu ge aba me na fani na guni ya hawari wago wa kai la fani na guni huni ru mudun mudun hata gi e kabar aba me ni chi guni hari chagwa me ligibu ge bungi loege nowere hauri ba me ligibu ge bungi loege banya nubona nariya ga me hon halwege banya nowere Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai arui hani le aranse lalube huba luma ge le dugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, ruto eigi ni no. Dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludugu ti, ruto muna no. Dagati madagra goni nuagu, ruto dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richago tin hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngo dona bu ida bugagiya wariha bu kaiche ludu gote aba wichi ngo mona bu o madora ku ga aba wichi ngo dago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba wodi riha bu aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadu be lo aba hada gena muleno kala luna bumbay no ginye hadugay. Naniga meti hon ha luwege mbanya nubona. Dise huma nwe ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay michuntun egini no. Dale na magra gu nubay michuntun duna no. Ebu gati na kechi ludugu ti michuguntun muna no. Mege tina dawgu michuguntun no. Sangi tina dawa au miditon arihana aba me harinya go uribati hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilau mo o magrabu ke chiludu gati o madora guga o low sandi o furisi rugun lumidere go wamanibu nanya go me hon ni naru hau lago furumi o wari gila kate ile madugun hu bai hongu rigia kala luna bu bai madugun hu muti ginya no aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufri runye lu sunda ameti rishago bany legibu ge bungiyo aba me houdi sielu lo hagunda roñe lo sonda.
2: San Mateo capítulo 27.
0: Dalaruga dube aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama u gri weri gu te lida hafia hurio ari he kabala hadiga lo hafaru ni Jesuso aba hanigani grago aba hedere geruni lo Poncio Pilato lego madimat. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadir gu luma hon guguri ya wairi gutia aba la rinya gu hon
18: afigo uhadin la umedere gu aba guguri maduru ti lulonwe
0: aba harinya gu lon
19: kami agele wama buge lubarihi lau lira
0: aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo de rugun aba lidi ati gregua lungua aba habuduni habuti gu fadiri gu sensu ligia aba hariagu.
4: Sienti vichu gu nisensu le ti don gafu, tolage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
0: Aba hawaradu, lo lagayin hon lo fula so aba wugiri le adigi be kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lo fula so hita lube liri fula so ligia chile lumo dan le. Itere lia lagun fuliru lemhe laburiga be profeta Jeremias.
12: Baruga kuti darandi nisu kulaka ligia, ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inaria kuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi da gubali, larinya gahon.
20: Bugunya saharue tabai horiyu.
0: Aba larinya go Jesusu lun.
1: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugiriye weirigu te liduru. Mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya go Pilato lon.
20: Magabu bumuti sale harinya gubi buagu.
0: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweridu lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hongurige lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyeng ti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
20: Kahabusa rube nigra gudunhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
0: Liri du bali gie Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
21: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi ya le.
0: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama uguri ya weri gutia, hada ugridi ya lu hamuri ya halu lafuri gubarawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon sungrigi hagia. Aba larinya guhon.
20: Kahata gebyangu be hakusara gulo nigira gudunhu.
0: Aba harinya guhon.
22: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu Pilato hon.
20: Kapati na diga lao Jesusu leon be larinya guwa Kristu.
0: Aba hona gu sungu be, aba harinya guhon. Aba larinya go Pilato hon.
20: Kati uribat la digi be.
0: Aba ti ma hagua ragu, harinya ga. Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariya gena
20: mama ulube nari hilau lawe ugira maduro tle kuku ya lu hari hilau
0: aba hariya go sun gridia
23: wagi hama warahi wanego frumi rugwar guduru wa wugu lwagu lonwe
0: aba ligira gaduni Pilato barawasi aba launa ha abaiche Jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu gurua lari gen aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sunfudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahudro gu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gu lugu.
18: Kabaga ila haruwe te huri.
0: Aba gie hasuere guni. Anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gia hehera halau itara, aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadagri nu ladagra guluagu, aba haniga ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu haniga ni luguru wa Jesusu. Itara liya hachilire lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi sinyo lo kate gifiti lu Jesus lu lato. Ou te origi lumuto, mato lumuto. Dale dago hamale Jesus lu agu gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare in hanu la dere guhadago. Itara linha lagunfle rulem he laburi habai profeta.
12: Agure da tinha ubunuruni, luhani kaba la hadagi, erede la tau na dere.
0: Aba hanyuru nyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge li chigu ne nyei lubay larinya ga kala li duru bay. Itara linha aburi honi ligia.
20: Jesus le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
20: Bugie le ganyara bibagu lunu templu, aba ye barara magudunu li daurwa weyu, salba goba bungwa, ahim li rebu bai bungyu, lariba luwege guru.
0: Itera linha guia rehera ha habuti go fadiru go hama rufida tele luru do Moisés, fariseu go hama ugrinha weiri go telau, aba ha harinha go hama goa.
17: Salva te amo, ahen lungua, sinhati la salva ragu. Ahen ligia lubei harua tebe israelina, rarila loigia gurua, afinha mamamu galuagu, rula lila finha luago bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inaani lubei luago hinsie lalu, kei aninha galali lubei won, luago lira la bungi.
0: Anaba hamuti gien hiwari tia haa daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
1: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba harinyagun.
23: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidure geduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba harinyagun hahibiri.
22: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
5: wariha hanyumbi
0: aba ya ladigu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bia muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou handubu aba lahure chagun umuha agu ya guati estaragu hadage afinye teluagu bungi Hame ha hilagwa yambaya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago,
20: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye no saragu uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe, yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyango Pilato lo lichuguni walun. Aba lanigo ni Jose, aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladauru ni umuha, lo aba dubu weri tiluago lubenari, aba lidi. Yenyo ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyu ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gufadiri guhama fariseu gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
20: Wabuti, aritogo omuti lwagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru waveyu lidage oveni,
4: ona hagubo iba acoro dei umuh dari meliru waveyu miabi hamamo lani disiplu gu aribu iweru hilugu bu aba meharinye guhongrigia lagu sara lila wedi timahali meti lagumu.

0: li don bugati dan ligia aban li di Jesus Nazaret gie fula sule li dan bilimua ha Galilea aban la badi seruni wan li dan duna le giri boi hordan dan le lafri dun boi Jesus duna rugugini aban la dara gun cielo aban lari hi larei run sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu aba lagan bunwa lariyegun aba umalale sielugi
1: ugi hero le gisi bini le ombe ombe bulanu bunda
0: lari gie aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaire wat aba lere derun esusu bien mi ve yunye hagana gwa anima luguganyuti aba ti louchaguni mafu yanye lari gie aba hayabu yangeli gulun eservi dun lu Lari gie la derunu wa hua, aban lidi Jesus Galilea apurichi hauganu buiti luma gie buingi. Aban lari yangu.
2: Siluha lidan, jarafa li larue ha buingi. Asakri ka huma, afiye huma logo uganu le lani na asalbaruni.
0: Logo aban weju, eibu gina linya Jesus laru laru duna le giri boi Galilea. Aba lari hini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba lari nyagu hon.
2: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
0: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba lari ni Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tida nyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus sutidun haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesus hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wiguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinye gubwe.
3: Come sabe mestre amo Jesus Nazaret bia bia san lu bagri chebuniwa subudi numuti katabula lu agubugu yela lire pungu le sandubai
0: aba la denga Jesus lu sifiri uribati ligia larinya galum
2: maniba furibali da gnya gurigi yele
0: aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia aba la afri du lida gen wagoina Sunhanyi mbonya aba tawari dunhanigi aba halu gudagun hamagu.
4: Kata isale, kata isa iseri arufu dahanile, grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
0: Aba lagambu honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandi yung lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hong. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus saragu sanditia halautia amu yeguenarigu luuyari sandi. Sagaligia saragu sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun Hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. luba laruga da buri gali aba lasarun hesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fula sule magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye aba lidin simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
5: anya intasaragu girigi alwa hagu
0: aba larinyegu hon
2: keimon lidon buri fula sule jarafobe apurichi hanamu gagi nyenye la daga lun lira niyabi ubowegu
0: itara linya lubo iti ayibu galumuti hesusu sungari lelea apurichi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sun fulasu asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen hesusu aba layumuragu lun larinyag
4: gayarati varei dagwagidna ahabu busen
0: aba lagude medagun lu hesusu aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun
2: busentina arei dagwaba
0: kai larinyagu itara aba larei dagu sanditi ligi aba ti launahani hesusu nyingi lari ginyegua arinyagaina lu
2: mabahu dagwabaiti ya nikaun Nyudurigo barufu da wabungwa luha fadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigi ya luago arita guati bula.
0: Aba arigo lidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun hesusu. Furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
6: San Marcos, capítulo 2.
0: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigi ya darilun, Mabara anya la ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ati hayabu ingadiri wuguri nya. Baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei hesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loegen tablugumuna. Lou ginye le nyi lubei hesusu. Aba hareira guduni sanditi nyenginye tida lubarare. Dan le larihi bali hesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
2: Ninao, ferudu nawali bifigon.
0: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nyen aba hasaminaru.
7: Kasa wagu la dimure he itara? La nabo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasami na rubai aba larinya gunhon.
2: Kasa wago hasami na reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun la ugabafu na aule uguri garuwerguti lu ferudu na figo.
0: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabun bubari baiba bubiyon.
0: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
8: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
0: Nyenginye aba lidi hesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyen luboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
2: falabana
0: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye levi, yenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dale harihi bali arufu da hatinya liluru du moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu.
4: Idalinya sa legi bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
0: Dale lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubeti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
0: Logo aba weju dale hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galungu.
7: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu. Ahi bani gu disipulu gumayuna rutia.
0: Aba launa bunia Jesusu.
2: Kayera tifunage hayuna rua misru huti lidon aba mariye dale anihi la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hamagi, ligia meti hadani lu hayunaro. Mafata hotu daugo binadu haru, tau gamisa iseri. Laduga le me metife gamisa to iseri gi rubon, tahiri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwin to iseri gi rulidon aba aga iweru le binadu hali, Ladiga tabosha gubei diwen iseri gweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubaiti luti tese runo diwen iseri lidon gweru iseri.
0: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri. Aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
9: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida luweyu remera guni.
0: Aba alarinya gu hon.
2: Malei hagidu luwagu lemeha la dugubi David luwagu aba adan. Dale lalama chumbay, ligeya hau son libi yugu. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atari la fadiru wile inyu timabay. Aba leigi no feinto sagrobon, tomaha wabon heigi no amugurigi hawedigi fadiru gu segun liluru do Moises. Ani ruli gie hon gurige haluma banye.
0: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
2: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligie. Ligia gapafuti neginye awle wuguri gara uwarguti luagu luweyuri emera guni.
6: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesusu tidon aba haligilis gihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luweyuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
0: Aban laligudu ninya hahibiri lariyanga on.
2: Kalumbi la dugun walidan luwe emera guni, buiti o di wuribati, lesefruno ibagari o di lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichun, aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni, la duga tidere hanigi, aba lariya gun lun wuguri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni aba lariidagu, aba ati hafridun fari sewugu, Aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu Herodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Danle lagambu boi logo onwe buburi katarile ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Herusalengien. Idu meginye lobo afurugu ginye duna hordan tiru ginye luma sidon ginye lun harihini.